0: Cak.
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni, stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih, cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan Azelole pokoknya ya. Jadi buat teman-temannya yang belum bergabung bareng Lania, monggo bergabung karena Lania waktunya masih panjang sampai nanti jam 8. Dan sekarang masih di jam 7.12, berarti itu waktu Lania di sini itu masih lama banget. Oke. Dan Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Abu Top Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop, dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria ya, panas. Oke, langsung aja lah nih mau bacain atensi yang masih ada nih. Ada dari Soma dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selalu di hati tentunya ya. Dan selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi kembali. Soma dikasih di Kartanegara Purbalingga, Hadi di Tembang Kenangannya nih tentunya minta lagu Bara Api Senyummu dari Dian Pisesa. Oke, lan salam-salamnya nih tentunya buat Mbak Yanti, Dewi Hanum, Mbak Titin Wadani, Mama Putri, Mak Ezidan, Mama Bintang, Mbak Rontah, Mama Pelangi, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Mines, Mas Beraling Saputra, Pak Ridwan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Seni Villain, Mas Ari, Bang Dori, Ayah Dirham, Abinean, Pak Dimas, Pak Sodik, Mas Hamami, Mas Jetun, dan Mas Herman, dan semuanya sahabat Setara Radio Banjarnegara. Selamat pagi kembali. Buat Mbak Nianya, semoga sehat selalu dan matar suan kembali. Oke, dua atensi ini Lania langsung gelayarkan biar nanti yang di belakangnya bisa kebagian. Langsung aja yuk, ada Bara Api Senyumanmu dari Dian Pisesa, langsung aja diklirkan dan selamat menikmati, selamat mendengarkan, cus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh.

0: Mas. Terima kasih ya karena Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
3: Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Winda.
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Outstara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Dan di sini Lania mau berpamitan karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 5. Dan selamat pagi dan menuju siang ya. Selamat pagi menuju siang buat sahabat setara dimanapun kalian berada. Tentunya buat penutupan Lania sudah siapin ada atensi yang sudah ada nih untuk terakhir kalinya. Tentunya ada Kak Isnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tembangannya Tiada Yang Lain dong, Isna di Radoe Bulpes. Dan tentunya salamnya buat Mama Titin, Mama Asraf, Mama Dewi, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Yanti, dan semuanya selamat pagi. Buat kakaknya selamat bertugas dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, berarti itu adalah atensi terakhir kali di acaranya Tembang Kenangan. Tapi tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Nah, Lania menunggu buat sahabat setara yang belum bergabung di acara Tembang Kenangannya. Dan sekarang kita lempar lagi di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan Lania menunggu di sini nanti di jam 8 hingga nanti jam 10. Jadi di acaranya Tembang Kenangan dari jam 6 sampai jam 8. Dan sekarang sudah menuju ke pukul 8 kurang 4 saatnya Lania pamit undur diri. Mungkin masih barang banyak banget kurang-kurangnya. Banyak banget kesalahannya. Mohon maaf lahir dan batin. Dari kawasannya Bandingan Karang Banjarnegara tentunya ditemenin sama denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling top. Izin pamit terlebih dahulu dan tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania. Langsung aja yuk kita clearkan dan sampai bertemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tiada cinta yang lain. Requestannya dari Kakak Isnal. Cus. Bye bye.

saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tentunya Lania akan menemani di acaranya Pasar Senggol ini di jam 8 hingga nanti jam 10. Jadi buat sahabat Setara dimanapun kalian berada nih, yang mau bergabung bareng Lania, mungkin ada salam-salam buat sahabat di luar sana, ataupun pasangan, suami, istri, keluarga, ataupun bahkan musuhnya, boleh aja nih langsung aja bergabung bareng Lania, ataupun yang mau request lagu-lagu dangdutnya monggo, tentunya Lania tunggu di 0822 311 000 70. Sekali lagi di 0822 311 000 70, dan Lania menunggu di sini sampai nanti jam 10. Jadi sambil menunggu sahabat Setara ini, Lania mau ngasih lagu nih, tentunya ada di lagunya Latasha dengan judul Akhirnya Lunga. Waduh, waduh. Nah, tentunya Lania di sini sama donatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karang Obor Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Oke, buat opening nyalan ya, mau bagi lagu dengan Latasha, jadi dengan judul Akhirnya Lunga. Langsung aja yuk digilayarkan Landi Gboy. Cuy.

0: Udah.
1: Kami beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Sayang. Aku emang belum bisa kasih apa-apa. Ya udah, jika kamu bersama aku gak bahagia, kejar yang kamu anggap sempurna.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Yah.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Dinda,
5: iya Diazza.
4: Kamu ikutin goyangan aku ya.
5: Oke, baik.
4: Aku punya goyangan baru ini.
5: Oke.
4: Baru sana dulu.
5: Ready.
4: Calut mah.

4,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Waduh, waduh. Dan tentunya buat sahabat Setara dimanapun kalian berada yang mau bergabung bareng Lania via telepon, via WhatsApp, ataupun mau salam-salam, request lagu, ataupun mau ngasih Lania pantun, monggo tentunya Lania tunggu di 0822 311 000 70. Dan Lania menunggu sampai nanti jam 10, karena waktunya acaranya Dangdut Pasar Senggol hanya 2 jam ke depan, berarti sampai jam 10, dan sekarang sudah sampai di 8:30. Jadi hanya 1 jam setengah lagi Lania menemani sahabat Setara. Jadi buat yang bergabung, mau enggak bergabung bersama. Dan tentunya Lania di sini ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata, atau ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca sangat sangat cerah dan ceria. Oke, langsung aja Lania mau balik ke laptop ataupun baca atensi terlebih dahulu, karena udah ada yang menunggu. Ada dari Ibu Yanti Bilungan, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi kembali Mbak Lania, hadir lagi minta tebangannya dong, Damar Opo Lilin. Dan salam-salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Lanianya terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disetel sama Kak Isnal nih. Assalamualaikum pagi kakak. Assalamualaikum salam, selamat pagi kembali. Isna di Randuwe Kebumen minta tebangannya nih, apa kabar mantan. Salam-salamnya buat keluarga di Karangsari Kota Wangun, dan semuanya selamat beraktivitas di pagi hari ini aja. Buat kakaknya selamat bertugas dan terima kasih kembali. Oke, kita putar 2 lagu terlebih dahulu karena baru 2 yang bergabung bareng Lania. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, mau gak bergabung.

Bung ya, Lania masih menunggu sampai nanti jam 10 biar menemani Lania, dan pasti kita akan happy-happy ya tentunya masih di acara di Dangdut Pasar Senggol yang bikin kita bergoyang. Mungkin yang masih ada di sawah mungkin sambil dengerin dangdutnya nih ya, enak banget ya. Oke, jadi kan tanpa basa-basi nih Lania langsung aja clearkan satu per satu. Ada Dini Kurnia dengan Damar Opo Lilin. Langsung aja yuk di clearkan. Cus, gay boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati ya. Halo, hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Iya, tentunya di sini Lania akan membacakan atensi. Mungkin ada atensi yang terbaru ya, ini dari teman kita. Ada siapa nih? Ada salam kenal dari Slamet Somawangi, minta lagunya. Lagu apa nih kira-kira dari Kak Slamet ya, Kang Slamet nih. Lania tunggu lagunya ya. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, mau nggak bergabung, yang sudah bergabung ya, terima kasih banyak. Dan tentunya lainnya di sini juga ditemani sama donatur kita, yaitu ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dan lainnya ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Kenapa sih solusi kesehatan mata? Iya, karena bikin mata kita itu jadi sehat. Dan mungkin ada banyak orang-orang yang bekerja pakai motor, pakai kendaraan, kena hujan, badai, panas, dan mata kita selalu rasa perih gak sih? Kalau kita motoran dari pagi hingga malam, itu mata kita jadi perih, sepet-sepet, gimana, pegel gitu. Tapi kalau keterusan itu perlu diobati. Dan obatnya tentunya ada di Vitama nih, solusi kesehatan untuk mata. Karena Vitama ini bisa mengobati rasa pegel, perih, panas, terus mungkin ada kemerahan, berair yang berlebihan, plus minus. Jadi monggo dipinang aja. Belinya di mana sih Mbak Lania? Belinya di apotek terdekat kalian. Kalau tidak ada, kalian bisa langsung buka aplikasi kita, yaitu ada di Shopee ataupun di TikTok Shop. Jadi langsung aja jadi cus, langsung dibeli di payment tentunya ya. Kalau kalian bingung nih, aduh aku gak bisa nih kalau pesan via TikTok ataupun via Shopee, kalian bisa langsung aja nih kirim di WhatsApp kita, yaitu ada di 0822 311 0070. Alangnya akan bimbing sampai kalian bisa mendapatkannya. Oke, jadi langsung aja yuk, sambil menunggu sahabat Setara yang belum bergabung, Lania mau langsung leyerkan aja nih. Ada Dika Sabrina dengan judul Egoni Wong Tua. Langsung aja yuk digelirkan Lani Gboy. Cus.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar.

Kompak Production dan juga Cumi-Cumi untuk Tretan Sejuk. Kita bergoyang bareng Diva Rina, Indra, Adela, Adela, Adela.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga Mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit.

0: Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
0: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
0: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
0: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
0: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
0: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
0: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
0: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
0: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
2: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silakan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 kurang 5. Jadi ini saatnya Lania mau berpamit undur diri. Barangkali masih banyak kurangnya, banyak sekali kurang-kurangnya, salahnya mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai bertemu lagi di besok hari tentunya masih bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan dan Dangdut Pasar Senggol. Dan tetap station ya teman-teman, karena habis ini masih bersama Mbak Uni. Dan habis ini akan bersama Mbak Uni, jadi tunggu aja di acaranya Campur Sari. Oke, dan untuk Lania pamit undur diri, mungkin banyak salah kata atau perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Dan Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata dari kawasannya Bandingan Kerangkobar Banjarnegara. Langsung aja mau pamit undur diri. Untuk penutupan Lania sudah siapin lagu dari Silvi Kumalasari dengan judul Kawitani Sinawang. Jadi langsung aja yuk diklirkan dan sampai bertemu lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan.

maning. Wong ora saking lucune dadi ono cita wis gonyo-gonyo dhewek ya. Oh alah, rumah wi. Iki dadi anak bapak-bapak. Geting banget karo sing jenengan anake, Kang. Getinge nang apa? Lah wong ono dua anak, gane kelalenan banget. Temenan jangan kelalenan banget yakin. Lah iki saking kelalene gemen tau disengi nang biyunge maring Purwokerto. Barang ngutul terminal Purwokerto ditinggal biyunge maring kamar mandi, maring WC umum. Bocah balik dhewek. Ora kaya mutan lunga maring Purwokerto karo biyunge. Oh, alala, jan jajal yo. Iki bae. Kayang apa kasus terbaru nih?

0: Kau kan harus balik sekolah, pantas balik tenjok. Kau balik sekolah kau nangis. Nangis siapa jana ya? Guru mati apa kau ini?
1: Bapak kira, jom pergi domain nang bu guru.
0: Domain apa? Kau nakal kau dah, masa guru-guru belum domain muridan, orang nakal sih. Kau saru kau masih nak kelas kau, kau masih saru masih kau. Kau aku masih lagi diulang guru nang ini guru nang kau masih kau. Kau jangan kau
1: bang lah, jangan jadi salah banyak bang.
0: Kau coba nak apa kau?
1: Lagi mau ditakoni, nyonya nanti jawabannya kan nyonya tu main pak lah guru ne.
0: Ditakoni apa lah guru ne?
1: Kita mau kan ceritanya pelajaran IPS lah. Lah mau dibulang gambar peta nang guru ne. Nyonya ditakoni nang guru ne. Di manakah letak Pulau Kalimantan? Lah mau nyonya orang ngerti, gono nang dia nyonya mau orang ngerti. Lainnya kau ada terus di domain nak guru ne, jadi makanya orang tu si nahu jalan nak guru ne.
0: Dapat dasar emak bengi si nahu apa orang aku emak bengi?
1: Ya si nahu bang pak pakai bengerti ya. Nong domain baik lo lajan.
0: Orang domain kau pergi ne, lo kena emak bengi si nahu. Kau malah kata puluh kali mantan letak ke orang ngerti nang di gone. Mulane maning-maning nak gelap apa-apa gua jak gelapakan ada sembarangan dia mau temen jajal kan mungkin berapa puluh kali makan nanti mau mungkin jajal dia mau temen nanti letak ke ini jelas nanti gua ngantar inang amas gua
1: jadi bapaknya cuma ada baik bodohnya kalau nyong gua nyong ditakoni gua letak puluh kali makan aja petak pedang di nyong nanti jawabannya jadi nyong orang hilang nak puluh kali makan.
0: Jadi orang hilang 60 Kalimantan ya guys. Joko orang hilang 60 Kalimantan. Lala itu sedih orang ngerti gue ngurang deh. Yo kayak gue ya. Jadi lu pula jalan peta ini mau ya. Ya guys. Orang bapak bisa cepet-cepet menang aja nangis bayus gampang. Ngasih tak sanggul disini ya keh. Sanggul jangan mik, jangan menok, karo. Jangan gunung gadul ya.
1: Mendingan aku sanggulnya kayak gue baik dan kayak mulutan baik karpe dan bisa aku nih duit ngejel ya pak saya gue baru ngebu kena gue tuku cindro karpe tabur lah jana bisa aku nih kejalan kampung baik jangan mi baik mendingan jan kayak orang jaban baik awan dari kejalan
2: wis kang ke kasus pertama di Mataram ane pancen janke bocah terkenal kelalenan banget tapi ya ngger kasusnya kayak miki janjane sing bodoh ramane apa anake ya. Oke ke sudah berlalu ya, sekarang berlanjut keesokan harinya bocah iki jam 6 wis standby arep mangkat sekolah ya cal teliki kaya apa yo
1: bapak nyongat pamitan
0: berhenti
1: repek ya harus sekolah ya jam kok harus biasa jam 6 esok ya jatahin nomor sekolah kok malah takut dimarin deh
0: lu harus sekolah aja kelalenan maning gue dong kok lu sekolah udah kelalenan maning lu gambarnya jawab lu gambarnya
1: wis pak
0: lu gua lusnya segama pun
1: wis loro
0: temenan gue soronan sing kelalen
1: ornan apa setipe wis tegawa dari sana wis tegawa kutrupe wis tegawa nanya ngajak patir pak nyongorak kelalenan maning segila.
0: Oh ya wis alhamdulillah anak ini usah anak kemajuan guys ora kelalanan maning dari bocah. Wis ana hati-hati yang dalan ya, wis sangone nang jero, kresek gampang anak.
1: Ya Pak. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam. Katoken di katoken. Wong apa sekolah kurang katokan kaya gue. Jan.
1: Ojak lahen Pak nyorong katokan.
0: Ulah Gusti, Gusti pengakura. Wah, udah dua anak masih cilik ngeres kelalenan banget kayak kumis kepriwe yang benar gede. Jan-jan, ujar kuinane, lagi sana gambar lengkap. Bu, gambar lo di drama, buka lusnya ketinggalan. Oh, kalau kan bunang di, cikin, baru bu, gambar di gama. Peralatannya mesti lengkap, malah gara-gara katokan ke jantung. Terus mungkin mau katok-katok. Jan-jan, bucah aku ya, kelalenan remari-mari.
2: Pancen kebangetan banget apa ya ngerti anak kok Jan kelalenan banget kayak gue sih kayak ngapa ngemen ngerti gede eta si cili baik kelalenan kayak gue Jan ya tapi kan gue dinawingi jajal satu hari kemudian esuk-esuk anaknya pamitan maning karo namane arep mangkat sekolah jajal yuk telike yuk
1: pak
2: ada
1: turun bapak bapak tangi mangkat sekolah nyong pamitan
0: aku harus sekolah.
1: Ya nggak perlu lagi, suka kepingin juga, terima deh. Udah ngerita ya, tasnya komplit, bapak sanggup, seragamnya ya lengkap deh, anak kos kaki, sepatu hitam, patokan, labenan, kaos kutangan, barang, topian, dasian, gitu lengkap aja deh. Buku handus, buku gambar, buku tulis, pensil, potlot, pulpen, setip, garisan, sama kafe pak. Itu tak mempan yang buruk ya, jadi gak betok. Ini suara kelalenan yang gede, anak hebat.
0: Oh, kayak gue, jadi bisa lengkap KB wis ya. Wis digawani KB ya. Tunggu tulis, tunggu gambar, enak menge, wis digawani KB wis lengkap gue ya, dari makatok ya. Matak sanggungnya bareng, wis bungkus si dewek kayak gue ya.
1: Ya, itu jelas lah Inggris. Aku anak hebat, tubuhku kuat, karena papaku kayak paku
0: menang sopan sini lah orang tua jajal. Aku jamis mangkel banget karo kue. Aku jamis bedegel banget kerting banget orang jenana kue yakin kumuh kelalenan orang mari-mari wingi peralatan sekolah wis lengkap digawani orang adokan siki barang digawani kabeh seragam lengkap orang kangen dina keke dina minggu keke dina minggu mas dina minggu sekolahnya baik dengan semangat sekolah kangen teman kuburan bersiap kepimpin anak-anak jelajan ya anak aja kelalenan banget kajian-kajiannya anggar garan beduknya korang cemantel berikannya gelap ketinggalan anggur kayaknya doh kebangapan buat ngeyakin keke dina minggu kiyen.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancaniati. Kancaniati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Papa Star Radio Banjarnegara, selalu ningati. Sugeng siang sedaya pandemen sahabat Starangi. Se sawo stay tune wonten 93.4 ting siang niki. Kepanggi malih kali uni wonten siang niki teng acaranipun campur sari sing buket blaket kajis margedes kranya-kranya. Siap ngancani sahabat Setara dugi jam kalih welas mangki. Dados kangge se sahabat Setara se sawo stay tune wonten 93.4 edisi teng dinten Selasa nggih tanggalipun 26/2016. Lan tentune ting bulan Mei bertepatan ting dinten Arafah nggih dinten saniki. Oke, kangge sedaya sahabat Setara sebade bergabung kalian uni wonten acara campur sari langsung mohon bergabung wonten 08-00-31-70 wonten 08-00-31-70 wonten acara campur sari siang niki dipun sponsori kalian Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Oke, lan sambil menunggu sahabat Setara bergabung wonten siang niki nggih. Uni kelirakan tembang-tembang rumiyin tembriki wonten kangen Kota Batu saking Diken Salindri.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Top. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Lah, kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Madri Sonta Seting Sonta Lekom Papa Star Radio Banjar Negara selalu ningati tesar ngundi wanten campur sari sing buket belaketa kecis marga des kranyes kranyes. Tentu ini siap ngancani sahabat setara tuki jam kali welas nggih. Kalian tebak-tebang beberapa sing sampun dipun kelirakan kangge pembuka wonten acara campur sari siang niki. Semoga sahabat setara wonten siang niki masih dalam kondisi yang baik, yang sehat nggih. Semoga penuh keberkahan, amin. Ana pamaleh bertepatan dengan hari Arafah nggih. Mungkin banyak di antara kita umat muslim atau umat islam yang tidak menunaikan ibadah haji, tapi juga disunahkan ya untuk mengerjakan puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Jadi mungkin sahabat setara yang hari ini sedang berpuasa, semoga diterima oleh Allah, okay? Semoga puasa ini karena keutamanya sangat besar sekali ya sahabat setara, yakni dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi semoga Allah maafkan segala dosa kita yang lalu, dan Allah bukakan pintu rizki, pintu maaf, dan pintu kebaikan-kebaikan untuk di masa mendatang. Dan semoga dari berbagai macam hal tentunya nih sahabat setara yang sudah kita rasakan di satu tahun kemarin, semoga termaafkan oleh Allah SWT. Amin. Dan ini juga puncak ibadah haji nih sahabat setara, yaitu wukuf. Karena Arafah adalah lokasi dan momen penentu sahnya ibadah haji. Jadi di sana saudara-saudara kita seluruh jemaah haji sedang melakukan wukuf atau berdiam diri dan berdoa di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Masya Allah nih, semoga saudara-saudara kita yang di sana diberikan kelancaran, kemudahan dalam beribadah, diterima oleh Allah SWT. Dan kita di sini yang mungkin masih baru bisa melakukan sunahnya, yaitu puasanya, semoga di masa mendatang kita dipanggil juga oleh Allah untuk datang ke sana. Amin ya rabbal alamin. Oke, lan kangge saya sahabat setara, wonten siang niki dengan suasana yang mungkin sahabat setara sedang sibuk sekali nggih untuk persiapan lebaran besok, karena besok Idul Adha, hari kurban nggih. Jadi mungkin sedang sibuk-sibuknya sahabat setara. Jadi semangat nggih dari sahabat setara, semoga hari ini diberikan kelancaran untuk persiapan buat besok. Lanah dipun kancani kalian uni wonten acara campur sari, tentunya dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, sing terbuat saking bahan herbal alami, aman, boten menimbulkan efek samping. Dan Habutop niki terbuat dari bahan herbal yang khasnya ada manfaatnya sangat bagus sekali kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat tara, apalagi yang sehat. Ini sangat-sangat disarankan nggih, karena untuk pencegahan, jadi sedia payung sebelum hujan. Cuman kalau kita-kita ini termasuk orang yang lebih memilih kehujanan dulu baru diobatin ya. Bukan tipe orang yang sedia payung sebelum hujan. Kadang malah wis teles jebes nah baru ya. Iya nak orang meriang. Jadi jaga kesehatan selalu nih sahabat setara. Habutop bisa untuk menjaga atau merawat imun tubuh sahabat setara supaya mboten gampang sakit nih. Selain niku juga sakit kangge ikhtiar pengobatan sehingga ada keluhan seperti jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia nih, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan masih banyak keluhan-keluhan yang lainnya. Konsumsi sehari 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul. Bisa rasakan perbedaannya setelah sahabat setara konsumsi 3 sampai sebulan nih. Jadi memang kalau herbal itu gak bisa langsung cepet ya, sekali minum langsung sembuh. Kayaknya itu adalah hal yang sulit nih sahabat setara. Karena obat-obat generik juga tidak bisa langsung seperti itu. Jadi yang namanya ikhtiar itu memang butuh proses. Semoga sekarang yang sedang proses pengobatan, yang sedang konsumsi Habutop, lekas diberikan kesembuhan nggih sahabat setara, diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dari pola makan nggih. Pola hidup tentunya harus dijaga. Makan yang teratur, istirahatnya juga yang teratur nggih. Kelola stres atau emosi dengan baik, air putihnya yang cukup setiap hari, dan jangan lupa olahraga. Oke, kangge sahabat Setara sing badhe mendapatkan Habu Top, tentune sampun tersedia wonten apotek terdekat nggih serta teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Kangge teng kawasan Banjarnegara Purbalingga setiap apotek sampun wonten. Kangge teng kawasan Wonosobo tersedia teng apotek Arayan. Sing badhe pakai sistem COD saged CO wonten TikTok Setara Radio Banjarnegara. Dan yang misal gak bisa CO sendiri, bisa hubungi tang nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara. Nggih, tinggal kirim alamat, nama lengkap produk yang mau dipesan, nomor telepon, dan nanti bisa langsung dikirim ke rumah sahabat Setara. Oke, kangge sahabat Setara, saya badhe bergabung langsung mawon wonten nggih. Ini yang mau salam sapa, request tembang, atau mungkin bertanya seputar produk saking PT Denatri Indonesia nggih, bertanya-tanya seputar Habu Top juga boleh, atau mau pesan, mau berbagi motivasi juga boleh, atau mungkin mau berbagi hal-hal menarik nih persiapan Idul Adha ya di tempat sahabat Setara. Oke, langsung mawon Uni badhe menyapa sahabat Setara sing sampun bergabung wonten siang niki. Mbak Yanti teng Bilungan Klampok sampun bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir nyon tembange aja njaluk pegat. Iya, pokoknya rasa sa pegat-pegatan ya. Salamé kangge sedaya pandemen Setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Lan matur suwun anggi. Lanjut wonten Pak Heri di Banyumas. Assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik. Penyiaranku. Saya Heri Banyumas, requestnya omprengan dari Didi Kempot boleh. Salamnya untuk semuanya. Aku wis happy lah, wis tiada beban lah. Waduh, Masya Allah, alhamdulillah nggih Pak. Iya, beban-bebannya dikurbankan aja besok ya. Kan pas banget nih hari kurban. Jadi ayo kita buang segala sesuatu yang melekat di dalam hati kita ya sahabat Setara. Yang kira-kira jadi beban itu harus dikurbankan. Dan Setara Radio Banjarnegara, Heri Banyumas, wassalamualaikum salam. Wonten Mama Putri bergabung, kita sapa ya. Assalamualaikum Habu Top.
1: Waalaikumsalam Habu Top. Bapak Terbara Manarab yang lagi ngetop.
0: Aduh, ada Putri nih, baru pulang sekolah.
1: Iya.
0: Oh, senang banget ya pulangnya gasik. Libur berapa hari Put? Halo, Bu. Oh, Bu. Belum ada kabar libur berarti. Ah, berarti besok yang lain. Oh, yang lain Idul.
1: Masih lama.
0: Oh, masih lama. Yang lain Idul Adha berarti besok kamu ini sekolah ya?
1: Iya. Kalau besok libur.
0: Oh, lah itu. Ini tuh nanya itu.
1: Oh, tak kira liburan.
0: Tak kira si Putri mau ini sekolah sendirian, yang lain pada salat ya.
1: Iya ya, oh iya benar ya, besok kan Idul Adha ya, lupa.
0: Iya, Masya Allah ya.
1: Iya.
0: Minta lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Ronda Kempling, Bella.
0: Ronda Kempling, wes. Langsung hilang nih putrinya.
1: Ini lagi tes, ini salam-salam. Emak.
0: Ih, kenapa kamu?
1: Salam-salam kita. Oh, salamnya buat Mama Cida, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titi Marzani, Mbak Siti Mayamona, Bunda Hana, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Cumadi, Pak Samandikasi, Mbak Simas, Mbak Sri Tuan, Mbak Sadik, Mbak Sentilan, Bang Dori, Mbak Kasmuri. Buat Mbak Onenya, terima kasih. Semoga saya selalu panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Doa yang baik kembali ya, Put. Benar-benar gak napas.
1: Iya, makasih Mbak Oni. Iya,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi salam-salamnya tuh kayaknya gak napas ya si Putri. Kayak seru banget nih, Masya Allah. Oke, sahabat Setara langsung mawon gih dibun gelirakan teman-teman request pun saking sahabat Setara. Mangki dibun lanjut kangge sesi selanjutnya. Atensi saking sahabat Setara sambil bergabung kalian Uni. Ada campur sari, kita mulai dari Ojo Njaluk Pegat.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
4: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4, RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
3: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul, nge, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
4: Dari iklan di radio.
3: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
4: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
3: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
4: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
3: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
4: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
3: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
4: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
3: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
4: ramuan Arab memang top.
3: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

Matur suwun tasiring sawetara kang pawasta Radio Banjarnegara selalu ningati tasarengoni wonten campursari sing buket mlaketake jiswar gedes kranyes-kranyes ngancani saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dan tentunya dengan suasana yang cerah sekali nih sahabat setara, semoga cerahnya ini mendatangkan sesuatu yang baik, mood sahabat setara juga tambah baik, amin. Puasa bukan berarti harus bermalas-malasan atau berlemes-lemesan ya, harus tetap fight, tetap semangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitas di hari ini. Semangat semuanya, jangan lupa senyum ya. Oke, untuk sahabat setara di jam 11.14 menit nggih, kita lanjut lagi untuk menyapa sahabat setara sing sampun bergabung. Tentunya dipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop. Persiapan ya, besok mau makan daging banyak, sahabat setara harus banyak-banyak konsumsi Habutopnya. Tapi bukan berarti satu botol buat sehari. Ini persiapan untuk mengendalikan nih sahabat setara, jadi gak kebangetan naiknya. Takutnya nih sahabat setara pada khilaf ya, makan dagingnya harus aduh tetap waspada. Apalagi yang punya riwayat kolesterol tinggi, darahnya tinggi ya, ini benar-benar harus dijaga. Oke, lanjut menyapa sahabat setara sing sampun bergabung wonten acara campur sari ting siang niki. Tembriki wonten saking Bapak Kabul sing sampun bergabung. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ogi. Nyuwun sekar tresna pendem saking Dedi Pitak. Aduh, malah belum dipados. Ini ternyata di file tidak tersedia. Uni putarkan nanti nggih, Pak. Dan salamnya kagem sedaya Setara FM Banjarnegara Tempu Timawon kagem Mbak Unu. Mbak Unu. Ini mungkin tiba-tiba inya pergi ya, jadinya Mbak Unu. Sugeng ngetain jeji bahan ngantos paripurno, mugi tansah pinaringan kawilujengan ugi full barokah, amin ya robbal alamin. Doa sing saya kembali kangge Bapak Kabul nggih, semoga doanya juga dikabulkan nggih Pak. Dan matur nuwun parang Mbak Uni nggih, lajeng lanjut ngwingkingipun. Waalaikumsalam Purbalingga, Kertanegara Purbalingga aman. Iya, radionya aman ya sahabat setara, karena tadi Bapak Daryono tuh menyampaikan katanya ada trouble, suaranya hilang, jadi tak kira tuh trouble lagi, tapi aman gi alhamdulillah. Oke, lanjut nonton Bapak Soma dikasih di Kertanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Uni, siang Ogi, Bapak Soma dikasih. Ini Soma dikasih di Kertanegara Purbalingga hadir di Campur Sari. Lagunya Kancatani. Oke, makin dipun pados nggih. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu. Amin. Dan matur nuwun wassalamualaikum salam. Sehat selalu juga kangge Pak Soma dikasih nggih. Lajeng to wingkingipun wonten saking ayahnya Dirham. Assalamualaikum siang Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Ayahnya Dirham di Pakistan ikut gabung. Aku request bakso sarjana. Wah, berarti nek bakso sarjana tuh pakai ini ya, pakai gelar ya, berarti belakangnya. Sarjana apa nih? Takut banget sama bakso. Dan salsanya buat Mai Zidan, Mikultum, Kulsum, ada Mai Cumplon, Mas Ridwan, Mama Pelangi, Pak Hamami, Kian Lesti, Pak Dariyono, Pak Soma dikasih lah juga buat semuanya selamat siang. Kemudian wonten pantun, Kota Palembang, Kota Kediri, cakep. Ada apa di sana? Kalau ada yang lagi bimbang, obatnya dengerin campur sari. Emang ada yang lagi bimbang nih sahabat setara? Semoga enggak ya, semoga semuanya baik. Ya walaupun kita itu memang enggak bisa apa ya namanya memungkiri, karena dalam hidup tuh kadang ada aja rasanya ya sahabat setara. Mungkin di antara kita tuh ada yang sedang merasakan kebimbangan, ada yang merasakan kesedihan, ada yang sedang merasakan kebahagiaan tiada tara, ada juga yang mungkin sedang merasakan ketenangan ya, karena memang bumi ini kan beragam isinya. Jadi orang-orangnya juga perasaannya beragam gih sahabat setara. Walaupun kita semua berharapnya yang baik-baik, yang bahagia, yang tenang, cuman untuk mendapatkan tenang dan bahagia itu kayaknya prosesnya itu emang harus ada bimbangnya, sedihnya dan lain-lain sebagainya. Semoga tetap jejeg nih sahabat setara.
Oke, lanjut sama Kingi pun wonten Parman di Beji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak Uni, siang Ugi. Selamat bersiaran. Semoga sedang menjalankan sunah puasa Arafah, Mbak. Semoga menghapus dosa. Amin ya robbal alamin. Semoga semua yang sedang menjalankan ibadah puasa di hari ini diberikan ini ya. Berikan apa ya? Ya sesuai dengan keutamaannya ya sahabat setara. Emang kita mau minta apa sih? Ya minta sesuai keutamaan. Tapi gak apa-apa kok, katanya kalau di hari Arafah tuh boleh kita tamak minta kepada Allah ya. Minta banyak kepada Allah tuh gak apa-apa, karena Allah kan maha kaya, maha besar ya sahabat setara. Jadi kalau minta sama Allah tuh jangan tanggung-tanggung ya. Kalau minta sama manusia tuh gak usah kebanyakan ya. Kadang kan manusia punya apa nih, kesempatan untuk mengecewakan, yaitu karena kita terlalu berharap banyak. Jadi hari ini kita banyak-banyak meminta ya sama Allah sahabat setara. Jangan lupa pokoknya banyak mintanya. Oke, dan 2 tahun yang hubungannya dengan Pangeran ya Mbak. Iya betul. Request lagunya Bojoloro. Aduh, ki sempetnya yang dinaiki aja njaluk Bojoloro ya. Takutnya doanya diijabah sama Allah gimana. Ya kalau adil sih gak apa-apa ya. Cuman kayaknya susah sih manusia untuk adil tuh, susah ya sahabat setara. Kayaknya kalau gak bisa gak usah. Oke, dan salamnya kagum semua pendengar setia Setara Pantun, Mbak. Burung gelatik terbang di awan. Mbak Uni cantik, jangan sampai berhenti bersiaran. Aduh, berarti harus 24 jam ya siarannya. Udah gitu, Mbak. Terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pantunnya. Oke, sahabat Setara, cukup atau langsung nih? Satu sih tanggung ya, kasihan ini Bapak Heri Jaya. Jadi satu lagi ya daripada ketinggalan. Selamat siang Mbak Uni, siang. Ketemu lagi nih sama Pak Heri di Pelikan Kembaran. Halo Bapak Heri. Berarti kalau kembaran tuh banyak yang kembar ya Pak. Ini contohnya Pak Heri sama Pak Heri satunya ya, namanya yang kembar. Ikutan lagi Mbak di acara campur sarinya Setara, mau minta lagu Angge-angge orang-orang. Ese seneng lagu kuwi Mbak, ya gak apa-apa. Gak dilarang juga kok minta lagu itu ya. Dan kirim buat semua pendengar Setara FM di seluruh Krasidenan Banyumas. Selamat dengerin lagu sing lucu dari Radio Setara. Buat Mbak Uni matur nuwun, Angge. Kayaknya Setara Radio tuh lucu-lucu ya, bahkan penyiarnya lucu kan. Apa gak ada lucu-lucunya ya sahabat Setara. Oke, dan kita nikmati tembang ini. Kita mulai saking kancatani, karena kebetulan requestnya dari Bapak Kabul itu belum Uni cari, dan ternyata di file itu belum ada, jadi harus dicari dulu. Kita nikmati tembang Koncatani Rumin nggih sahabat Setara. Tembangipun saking Niken Salindri. Selamat menikmati kangge sedaya sahabat Setara.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih. Paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh. Harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Madrasah Tasaneng Sautul Kompapatsar Radio Banjarnegara selalu ningati tasar woni wonten campur sari sing buket mlaketa kejas warga des kranyas-kranyas anjani sahabat setara tugi jam kali welas teng sasi kali niki nggih kadang mboten terasa sampun teng penghujung acara sampun teng jam 11 lewat 58 menit. Oke, kangge sahabat setara dengan sisa waktu sing wonten tentunya tasa dipun sempat sori habutop. Uni bakal menyapa sahabat setara yang bergabung di sesi-sesi akhir nggih dan tembang saged kangge tembang penutup wonten acara campur sari siang niki. Indra Kusuma Limo, alhamdulillah radio Setara FM suara bagus mengudara bening mbakku. Alhamdulillah. Hehe, Indra lagi di Limpung Utara alun-alun Batang nih. Wah, berarti sampai situ ya radionya, sampai Batang ya. Wah, asik banget nih ya jalan-jalan. Terima kasih, selamat tugas, sehat selalu ya. Permisi, baik. Amin ya, doa yang baik kembali. Kemudian lanjut ada wanita tangguh. Siapa wanita tangguh itu? Ibu Asri ya, karena namanya tuh masih wanita tangguh. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Saking Ibu Asri dari Pesayangan, mau kirim-kirim salamnya kagem kanca dulur sing wonten tlatah Pesayangan sedaya kabeh. Berarti di situ tuh orangnya sayang-sayang ya, saling menyayangi. Nyuwun lagu Sambal Kemangi. Terima kasih saking Pesayangan, baik. Tembang Sambal Kemangi kangge penutup nggih wonten acara campur sari siang niki. Kaki sahabat setara yang sudah membersamai Uni wonten acara campur sari, terima kasih. Semoga semuanya terhibur, semoga ada manfaat yang bisa diambil nggih. Dan selamat beristirahat sebentar karena ini sudah azan zuhur nggih. Mungkin bisa isoma dulu, istirahat, sholat. Ada yang mau makan siang ya. Ada yang sedang puasa mungkin bisa sholat sambil mengamalkan doa-doa ya, pompong di hari Arafah. Amin. Dan jangan lupa banyak minta doanya kepada Allah. Dan semoga sahabat setara selalu diberikan kesehatan. Yang sedang sibuk persiapan buat besok, semangat semuanya. Semoga lelah hari ini menjadi lelah ya. Dan semoga diberikan keberkahan oleh Allah SWT untuk sahabat setaranya ya, untuk keluarga, para tetangga, dan juga untuk semuanya. Dan Uni tutup acara campur sari wonten siang niki, ampun supaya selalu rutin konsumsi Habutop kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat setara dan tentunya saged kangge pengobatan. Uni tutup acara campur sari siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggi malih teng jam satunggal mangke.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwarja, Klampok.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Gitara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang setuju pada Papa Star Radio Banjarnegara. Siang niku kembali hadir ngancani sahabat Sarah wonten acara kaping kaling menika Gending Banyumasan nggih utami Epikebi. Siap ngancani sahabat Setara tugi jam 3 mangke siap kangge mendem-mendeman nggih sahabat Setara. Sek puasa pun mendem nggih mangke batal, aduh berat. Oke, sampunipun kelirakan setunggal tembang kangge ngancani siange sahabat Setara wonten Gending pamit temuli. Kangge tembuka pembuka wonten acaranipun Gending Banyumasan siang niki. Sebagai bergabung kalian unik kangge request Gending Banyumasan langsung wonten bergabung wonten 08 loro loro 3 1 0 wonten 08 loro loro 3 1 0. Dipun sawangun sari kalian Vitamol solusi kesehatan untuk mata. Lan lajeng wonten Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Oke wonten Godril siapa dipun gelirakan nggih sahabat Setara kangge ngancani siang niki. Sambil lenggo sahabat Setara bergabung wonten acara Gending Banyumasan.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak punya tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu

0: dari mana ada obat herbal Vitama?
1: Dari iklan radio.
0: Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama? Betul.
1: Betul.
0: Ya sebelum mengonsumsi Vitama Bapak punya keluhan apa Pak?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
0: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
1: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
0: Udah habis berapa botol Pak?
1: 2 botol.
0: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Bandung Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867, 0812-1773-8867.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.
3: Tasirin sama teluk kau papa Stara Radio Banjarnegara selalu ningati. Tentunya tasar ngoni wonten acara gedeg baju masan sengancani sahabat Stara dugi jam 3 santer mangke. Oke, itu kita yang sesi kali ini. Semoga sahabat Stara masih dalam kondisi yang baik nggih sahabat Stara, dan tentunya segala aktivitas diberikan kelancaran.

0: Oke, yang kita bersara wonten acara Gending Banyu Masan iki dipun sponsori kalian Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop nggih. Teng jam setunggal lewat 37 menit. Mungkin sahabat setara dengan sedang disibukkan dengan berbagai macam aktivitas nggih, atau mungkin saya sampun mulai libur. Tapi kayaknya kebanyakan tuh liburnya besok nggih sahabat setara. Kebanyakan libur di hari di tanggal 27-28, terus aktif di tanggal 29, Sabtu Minggu libur lagi. Berarti kejepit ya. Dan menginfokan nggih kangge saya sahabat Stara, nginjing Stara Radio juga diliburkan ya. Jadi tidak ada penyiar karena penyiarnya juga mau Idul Adha dulu ya sahabat Stara. Ketemu lagi mungkin teng dinten berarti besok berapa? Kamis nggih. Oke, lan motor acara Gending Banyumasan iki dipun sponsori kalian Vitama Solusi Kesehatan Mata. Kangge sahabat setara sepenting apun supaya selalu konsumsi Vitama, kangge menjaga kesehatan mata dan juga bisa kangge pengobatan sehingga ada keluhan seperti rabun jorok, berdekat glukoma, mata minus silinder, mata kemerahan, berair, suka pegel, perih nggih, langsung mawon di Vitama ini. Sebagai pemasok multivitamin alami sing sampun ber-BPOM bersertifikat halal, tersedia wonten apotek terdekat serta teng anggen resmi Star Radio Banjarnegara. COD saged CO wonten akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap stay tune terus wonten 03.4 utawi hubungi wonten 08-22-31-70 wonten 08-22-31-70. Oke, sahabat Stara, Uni badhe menyapa sahabat Stara. Saya sampun bergabung wonten acara Gending Banyumasan siang niki nggih. Kita mulai saking Mbak Yanti ting Pilungan Klampok. Saya selalu membersamai di setiap acara. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi hadir malinyo untuk mengek kacang goreng nopo pantai lo gending. Baik, makin digelirkan nggih, mungkin juga menghibur putrane Mbak Yanti nggih, bisa di rumah sambil joget-joget cakilan ya, apalagi nek anak-anaknya senang banget embikan. Mangki kacang goreng utami pantel gending siap digelir nggih kangge Mbak Yanti. Salamé kangge Sedaya Panduban Stara Banjarnegara, kangge Mbak Uni matur suwun nggih.
1: Ya sing gedhe bae lah.
0: Oke, lanjut sama dikasih di Kartanegara Purbalingga sampun bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Sugeng siang Mbak Uni, soma dikasih di Kartanegara Purbalingga. Hadir di Gending Banyumasan utawi epik-epikan lagu ini pun Renggong Manis. Lansalami kagum setuju pandemen Stara Radio Banjar Negara sugeng istirahat. Kagum Mbak Uni semoga sehat selalu ya. Lan matur nuwun wassalam. Amin. Sehat selalu juga kangge Soma dikasih ngiting Kartanegara Purbalingga. Oke, lanjut wonten saking Isna teng wingkingipun sing sampun bergabung nggih. Ada Isna di Kebumen. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Minta tembangipun Isabella dong. Aduh, Isabellanya ketemu di hari Kamis ya. Karena kan Gending Banyumasan iki onten teng Senin, Selasa, Rabu. Kamis Jumat Melayu teng jam setunggal, Sabtu Minggu Tarling. Di Isna di Pantai Kebumen, salamnya untuk Miswa dan semua selamat siang buat kakak, selamat tugas dan sehat selalu. Amin. Doa yang baik kembali ya untuk Isna. Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, saya Heri Banyumas asli. Waduh, gak palsu ya. Takut banget nih, takut palsu ya. Dikasih pun Arumbia, salamnya awan-awan pas embek-embekan lah, jen mantep pokoknya. Ya ampun mendem ya Pak Heri, betul banget. Bukan mendem, kelangsaran ya, bingungin batire. Stara Radio Banjarnegara, Heri Banyumas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tipen gelir gih, sahabat Stara, kita mulai saking kacang goreng. Wah, karo ngopi, karo kacang goreng, ringo kena Stara Radio Banjarnegara, cocok pokoknya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Sembilan puluh tiga koma empat Kitara Radio Banjarnegara.

0: Halo, geng.
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Setting sing tulung papat Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasar muni wonten Gending Banyumasan. Ngancani sahabat Star tugi jam 3 sonten mangke. Lan tentune tasih dipun sponsori Vitamas Solusi Kesehatan untuk mata dan juga Habut Topat Herbal Ramana Rap sing paling ngeto. Kaki sahabat Star pun supaya juga selalu gunakan Sultana minyak herbal Sarabaguna sing saged mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kulit. Karena terbuat dari bahan herbal, sing tentunya Sultana ini hasil manfaatnya sangat bagus sekali. Dan ini juga bisa untuk anak-anak, dewasa, remaja, orang tua. Jadi satu rumah tuh bisa menggunakan satu produk ini. Jadi wajib di stok ya sahabat Setara. Apalagi yang suka mabuk perjalanan, gampang masuk angin, alergi dingin ya. Terus suka banget kena mungkin tetepan minyak ya dan lain sebagainya. Suka luka-luka, suka apalagi itu banyak banget ya keluhan kulit. Langsung mamon gih dipun atasi dengan Sultana. Ini tidak menimbulkan rasa panas ataupun rasa min. Jadi saat ditaruh di luka ya sahabat Setara, kalau mungkin sahabat Setara kok jalan-jalan kedongsok ya, ternyata lecet, dan langsung di Sultana ini kemudian meninggalkan rasa min atau dingin gih atau rasa panas. Jadi sangat-sangat aman sekali digunakan. Dari aromanya yang khas sekali, ini juga bagus sangat nih sahabat Setara, untuk sahabat Setara yang seneng kakain pikiran ya. Nah ini bisa disultanain aja, karena aromanya ini benar-benar bisa sedikit merileks ya. Jadi bisa untuk refleksi nih untuk sahabat Setara, atau badannya, ototnya yang suka kaku-kaku, wah bisa banget dipijitin si ibu di rumah ya, badannya dipijitin pakai si Sultana. Aromanya juga khas banget, enak banget tuh malamnya buat istirahat. Sultana tersedia nggih wonten apotek terdekat serta teng akun resmi Star Radio Banjarnegara, dan juga bisa CO teng akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Oke sahabat Setara, seperti biasa acara Gending Banyumasan mboten kathah sing bergabung nggih. Jadi kita nikmati mawon teman-teman sing wonten teng playlist, dan mungkin sahabat Setara bisa sambil goyang-goyang ya. Dan ada ini yang mau dibagikan untuk sahabat Setara. Ini dilansir dari Wikipedia ya, tentang Hari Arafah. Mungkin kita juga sahabat Setara mungkin kalau lagi scroll-scroll sosial media gih, banyak sekali tuh yang lagi jemaah haji di Gunung Arafah ya. Kita kan bisa ngelihat sekarang ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk mengetahui di sana sedang gimana kondisinya, jemaah haji lagi pada ngapain. Nah hari ini tuh jemaah haji tuh sedang di Gunung Arafah ya, Mekah. Jadi masya Allah sekali. Nah itu tuh hari ini tuh sama halnya dengan hari pertobatan ya, dan penerimaan permohonan. Ini kalau ngelihat video-videonya sangat the best banget ya sahabat Setara. Mungkin sahabat Setara yang udah pengen banget haji atau sedang menunggu haji ya, karena memang kuota di Indonesia itu sangat meludak sekali. Jadi memang menunggunya kan lama nggih sahabat Setara. Ada yang sampai 15 tahun, 13 tahun ya. Bahkan ada yang udah sepuh banget baru kepanggil ternyata. Jadi ya memang seperti itu. Jadi ya mau gimana lagi ya sahabat Setara. Semoga kita semua dipanggil, dikasih kemampuan untuk berhaji. Karena hari Arafah tuh hari ke-9 ya dalam bulan Zulhijjah. Ini merupakan hari kedua dalam ritual ibadah haji. Dalam ajaran Islam, hari Arafah merupakan hari yang istimewa karena pada hari itu Allah SWT membanggakan hambanya yang berkumpul di Arafah kepada para malaikat. Arafah merupakan nama sebuah gunung, tempat Nabi Muhammad SAW menyeru di depan kaumnya untuk yang terakhir kali. Dan hari Arafah ini adalah waktu bagi jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Mulai dari terbenamnya matahari, gih waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah, sampai fajar terbit pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan haji, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah saat tanggal 9 Zulhijjah. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bukan berarti karena kita sudah puasa terus merasa dosanya udah terhapuskan 2 tahun terus kita hidup seenaknya ya hari ini sama ke depan. Kayak pikirannya, oh berarti kan udah dihapus, jadi kalau bikin dosa pun udah dihapus ya. Jangan ya sahabat Setara.
Siapa tahu seperti itu ya. Dan yang penasaran nih Gunung Arafah tuh di mana ya? Kayaknya kalau kita belum kesana belum tahu ya sahabat Setara. Gunung Arafah nih adalah bukit granit yang berada sekitar 20 km atau 12 mil ya tenggara Mekah di dataran Arafah. Dan Gunung Arafah itu mencapai ketinggian sekitar 70 meter dan dikenali sebagai Gunung Kasih Sayang atau Jabar Ar-Rahmah. Jadi menurut ajaran Islam, bukit tersebut adalah tempat Nabi Muhammad SAW berdiri dan menyampaikan khutbah perpisahan Nabi Muhammad kepada orang-orang Islam yang menemani dia untuk ibadah haji menuju akhir hayat dia. Wah, itu sangat masya Allah ya, kayaknya kalau di sana tuh suasananya enak banget ya sahabat Setara, walaupun katanya panas, tapi rasa panasnya tuh bakal kalah kayaknya dengan rasa bahagianya, tenangnya di sana ya. Jadi karena memang

Yang paling penting di Masjid Namirah, jemaah melakukan salat zuhur dan asar bersama pada tengah hari ya. Jadi haji seorang jemaah dianggap tidak sah nih katanya jika dia tidak menghabiskan sore harinya di Arafah. Oh, jadi pengen kesana ya, tapi kok mahal banget ya sahabat setara. Aduh, ini kalau ngomongin kayak gini nih, besok nekat nih, minta naik gaji gimana nih ya? Minta uang siapa ya? Oke ya, jadi itulah sahabat setara. Semoga saudara-saudara kita yang sedang berhaji di sana juga menjadi haji yang mabrur ya, dilancarkan segalanya, karena di sana juga tidak mudah ya sahabat setara. Banyak rangkaian-rangkaian ibadah haji yang memang harus dilakukan di sana. Jadi kalau niatnya, tujuannya benar-benar lillahi ta'ala untuk Allah, insya Allah pasti dimudahkan. Tapi kalau niatnya untuk sesuatu yang tidak seharusnya tuh ada aja. Jadi memang orang-orang yang kesana itu benar-benar orang yang terpanggil ya sahabat setara. Jadi ya semoga kita dipanggil ya, dipanggil ke Mekah maksudnya, jangan dipanggil ke alam kubur dulu. Oke, dari Om Toko di Gedung Winangun Kalirong. Absensi yang Mbak Uni boleh, requestnya BCL karena aku cinta kau, nggak ada cinta-cintaan di siang hari ini ya. Adanya MB kan teman-teman ya, pokoknya Om Toto bisa mendem ya siang hari ini, monggo sambil menemani Om Toto yang sedang siap-siap buat besok kali ya Idul Adha. Kadang ada beberapa panitia yang sedang sibuk sekali, mungkin sibuk ngurusi kupon-kupon, ada yang sedang sibuk menyiapkan tempat ya, ada juga yang sibuk nulisin hewan-hewan, sapi sih ya, gak semua hewan, ada sapi, ada kambing, ada unta mungkin ya sahabat setara, ada juga kerbau tuh boleh ya, kemarin tuh Uni lupa ngasih itunya. Jadi mungkin lagi pada sibuk banget ya sahabat setara, jadi semangat semuanya. Semoga besok Idul Adha itu momen yang sangat luar biasa untuk kita semua. Semoga yang belum dikasih rezeki untuk berkorban, semoga banyak yang harus dikorbankan ya. Kita sembelih binatang di dalam diri kita. Entah itu kesombongan, iri, dengki ya. Ataupun rasa dendam terhadap orang lain. Nah itu bisa dibuang-buang ya sahabat setara, dikurbankan besok untuk jiwa-jiwa yang seperti itu. Jadi kita bersihkan, dan semoga momen Idul Adha ini kita benar-benar terbersihkan dari hal tersebut. Oke, karena niki wekdalnya sampun terbatas sekali, Uni juga campur nggih bahasa Jawa, bahasa Indonesia, nggak apa-apa, yang penting sahabat setara mudeng, nek ora mudeng wis bodo-bodo wae ya. Ada jaranan embeng niki Nuri Lengger langsung mawon dipun gelirakan nggih, karena sampun teng jam luru lewat 3 menit, teng setengah jam terakhir Uni juga bakal pamit. Wonten jaranan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutope niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutope niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutope niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutope kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Garapan Musik, Mas Bintang Bendika Selaras, Mbak Eni. Ini mobilnya wonten pamundutan Telagon, Pak Nurkolet, sudah sampai ke titik intermezzo lagi ya.
1: Para pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
3: Iya, betul.
2: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
3: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
2: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
3: desa
2: ya.
3: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
2: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
3: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang udah membaik.
2: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
3: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada ini, Mbak. Ini betul-betul bagus Habutop, Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
2: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
3: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Matur suwun tansah ing sawetara papan sarana Radio Banjarnegara selalu ningati tetep tansah ngoni wonten gending Banyumasan sing ngajari sahabat setara tugiting sesi kali ini. Karena sampun penghujung acara nggih sahabat setara malah sampun luwi karena sampun ing jam 3 lewat 4 menit.
1: Ayo lho.
0: Berarti sampun wektane Uni pamit kangge sahabat setara sudah memasuki azan asar. Mungkin kangge sahabat setara sudah bisa melakukan salat asar nggih untuk di kawasan sini. Terima kasih sampun bersama Uni wonten acara ingging mau nggih campur sari tugiting gending Banyumasan niki semoga terhibur. Selamat menikmati acara-acara sing sampun disediakan wonten Star Radio Banjarnegara karena kemungkinan besar dari jam segini sampai besok enggak ada penyiarnya, besok libur malah nggih. Jadi mungkin bisa ketemu lagi wonten dinten Jumat nggih sampai wonten dinten Jumat dinten Kamis. Selamat lebaran Idul Adha, kangge sahabat setara, mohon maaf lahir batin. Semoga semuanya besok diberikan kelancaran ya dalam beribadah salat Id dan segala rangkaiannya karena bakal dilanjut dengan kurban. Semoga juga diberikan kelancaran kangge sahabat setara. Jaga kesehatan selalu nggih sahabat setara. Semoga yang berpuasa juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai selesai nanti diberikan kemudahan nggih sampai maghrib. Dan semoga segala aktivitas sahabat setara hari ini diberikan keberkahan kelancaran. Sekali lagi selamat Idul Adha nggih sahabat setara. Kayaknya besok kan ya lebarannya udah diputuskan. Nanti malam bisa takbiran ya sahabat setara. Semoga menjadi lebih baik lagi. Itu saja, jangan lupa selalu gunakan produk saking PT Denatur Indonesia kangge menjaga kesehatan sahabat setara. Wonten Habutop Vitama Sultana Teh Moro Otipus Madu Vitapedia. Sesampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng anggen resmi Star Radio Banjarnegara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Harus semangat jemput rezekinya dong, Pa. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
0: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
1: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi gak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek. Gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867, 0812-1773-8867.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
7: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
8: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Tentang perspektif kesehatan, karena ini wilayah yang melayani kesehatan, mereka lebih spesifik, lebih tahu. Tapi saya akan cerita tentang sejarah kurban

Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dekan Fakultas Kedokteran UGM, juga tri dari Profesor Zaini, Profesor Ova Amelia, yang terhormat Dr. Naini, Dr. Profesor Dr. Madarina Julia, dan semua yang hadir, termasuk teman kami Dr. Gulfikar, semua teman-teman kru, semua yang dari UGM, semua pendengar yang sangat saya hormati. Saya tidak akan cerita tentang perspektif kesehatan karena ini wilayah yang menangani kesehatan. Mereka lebih spesifik, lebih tahu. Tapi saya akan cerita tentang sejarah kurban. Tanggal 17 Juli yang lalu, kami pasowan Pak Quraisy Shihab. Beliau adalah teman Profesor Zaini, abahnya Mbak Ufa ketika di Al-Azhar. Ketika Profesor SMA di sana, Pak Kores, itu Pak Zaini kakak angkatannya. Jadi dekat sekali, dan alhamdulillah kemarin Mbak Najwa juga sambung langsung sama Profesor Ova lewat adik saya, Mama itu. Dan ini, itu Ova, sangat penting ya. Jadi kalau dalam tradisi agama itu, silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini, berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia, karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya, tapi dulu itu aneh diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya, gak jelas, apa dengan tanda petik, apa penunggu betul, gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu gak dilawan tapi cukup diubah, jadi makani demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah, cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy menunggu Ka'bah itu dulu sudah enggak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus kurbannya itu ya pasti perempuan oleh dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luyan itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu, jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan gak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikurbankan itu gak boleh dikawinkan, gak boleh pernah dikendarai, gak boleh pernah dipakai bajak apa sawah dan sebagainya. Semuanya sebab spesial. Nanti dikurbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini gak memakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini, karena Ka'bah ada durian daging. Dan itu ya di atas namakan Allah. Ini demi taqarrub ila Allah, demi itu. Sehingga mereka bilang waqalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bizamihim. Ini hewan kurban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali gak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah, kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim. Sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Hanya diganti oleh udhiyah. Nah, kenapa?
kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang paling dengan tanda kutip mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang. Paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Enggak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra yaitu Ismail. Pas senang-senangnya jalan, pas senang-senangnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim lah. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, enggak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak saya. Singkat cerita, terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau nurut, terus sama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing itu. Sehingga versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius, bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua, tapi ini nanti gak perlu dipertanyakan, nanti kalau UGM tanya itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana, yang tanya juga bid'ah, yang jawab juga bid'ah nanti. Karena itu wilayah yang kadung terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadung terjadi, mau kamu unggulkan yang mana, tetap saja yang terjadi hanya satu, mau sekelewat. Beda dengan istihad solusi. Karena mau terjadi, ya kita uji coba. Kalau gak cocok yang A, ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah kelewat, mau gimana? Kalau salah, ya salah aja kan. Versi kedua begini, semoga versi kedua ini yang benar. Kalau ini benar, keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu idia itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Ya karena UGM ini lembaga akademik, nanti saya baca teksnya. Kalau bahasa Arabnya itu takbirnya. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan, tanya terbang gimana, nanti ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, wakadhalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Damirhum, habisi saja Allah, mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau, matikan saja. Sama Allah diturutin. Jalan-jalan lagi sampai 3 kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau turun, diturunkan sama Allah. Setelah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Wa samratu fuati. Ini kekasih saya, putra saya, kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu tidak ingat di malam kamu saya mi'rodkan, melihat hamba-hambaku, dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya, kamu enak saja minta dibunuh. Sengkerian gantian saya yang minta, kamu tidak nurutin gitu. Kamu pas minta saya tidak tak pikir, langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu pikir gitu. Tapi wa samratu fuati, itu buah hati saya. Emangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin, kamu enak saja nyuruh bunuh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya Mbak Ufa ini kalau guyonan di dunia kiai, kalau ada majikan bentak pembantunya yang salah meletakkan piring atau gelas, pasti cara berpikir, mesti pembantunya ada cantik. Karena kalau salah tok kok dia cantik, itu mesti mikir. Gak bisa orang bentak orang cantik gitu. Jadi sama. Misalnya saya janjian sama Gus Fikar, janjian Gus datang hari Senin gini-gini, ternyata beliau gak datang. Kalau saya gak punya utang, gak atasan saya pasti marah, sudah janji kok gini-gini.
Saya bisa marah itu sebetulnya sebabnya itu dua. Saya kecewa dan dia tidak punya jasa. Tapi yang diomongkan hanya, wah semua kamu kulfulati apa? Tidak tepat. Coba kalau ini atasan saya jadi dosen karena beliau misalnya. Saya punya utang beliau. Kok nyulayani janji apa kan? Ya betul nopo-nopo kan. Sama. Ada majikan mencintai pembantunya karena sangat cantik. Mana ada mencano piring. Omanya dirubuh. Nah itu tidak apa-apa. Sama. Makanya ada guyonan di dunia kia itu. Ada anak perempuan. Kan gak lazim ya. Perempuan pakai GL Pro kalau dulu. Mungkin sekarang pakai Ninja. Pakai celana jin. Sopo ya, wong luput suwo itu. Siapa itu perempuan kok gitu? Ini upon aneh jenengan bah. Astagfirullah. Muka-muka pengiran nyepuro. Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak. Karena keluarga. Nah jangan-jangan kebencian kita pada maksiat. Itu oke, kita wajib benci maksiat. Tapi tetap ada catatannya. Kalau yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita. Itu anak kita, ponakan kita. Mungkin istri kita. Paling mintanya, ya Allah ampuni, ampuni. Sama-sama maksiat. Yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Gak fair. Tidak fair. Nah, ya, iya gak fair ya. Apa iya fair? Pikir. Makanya kalau ada guyonan, ya itu tadi. Ada supir salah dimarahin. Pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang kertu, si pajikannya punya apalah gitu, simpanan gitu. Wah, ini pegang. Berani marah gak? Ini dokter kelik juga ada masalah. Itu pengalaman sekali. Jadi itu guyonan kiai. Makanya jadi manusia itu gak pernah adil sebenarnya. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu bakanal insanu zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia tidak nabi, itu ya mesti ada zalimnya. Makanya kalau dalam kitab hikam diterangkan, kitab hikam itu kitab yang olah manusia, itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris itu, doanya mustajab laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan gitu. Sama di kampus ya gitu, kalau ada kampus besar yang lain pasti ke masjid terhalangi karirnya. Di semua. Sehingga orang supaya terus merasa salah. Rabbana dzulam nanusana. Meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk kiai yang kalau ngelepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas, haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil, pernah dengerin masyarakat. Itu ngenes ketika si kiai pidato tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Wah, kaya kula sepundi, Gus, wong kula ora kelar kaji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah saya jadi kiai kalau ngaji orang yang haji mabrur balasannya surga. Orang yang fakir sabar juga surga. Orang yang sering dimarahin istri juga surga. Kata pokoknya surga lah terus. Sampai yang mau haji itu Gus, gimana kok bahas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan kata saya. Jadi artinya gini, ketika Anda muji ibadah haji, jangan kira yang ngenes tidak banyak, yang ngeluh juga banyak, karena mereka ada takdir gak mampu haji. Itu hebatnya Islam. Islam juga datang dengan solusi-solusi. Misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin. Orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit juga sama dengan umroh. Jadi karena gak semua orang itu mampu haji. Jadi itu Islam. Jadi nanti tak bacakan, jadi versi kedua itu Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hambaku. Nah Islam ini kata Allah anit tabi amillata Ibrahim hanifa. Referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita alhamdulillah punya sejarah Wali Songo. Saya punya orang tua Kiai Nur Salim itu sayang sekali sama umat Bahmun juga gitu. Saya sama Profesor Zaini itu sudah mulai tahun 2000 terus setiap hari ketemu juga, enggak pernah kecewa.
beliau itu pernah disalahpahami. Mungkin Bu Ova belum dengarin. Pernah disalahpahami karena beliau itu tangan kanannya kan agak kuat. Jadi kalau ngambil-ngambil papa itu pakai tangan kiri. Itu pernah disalahpahami ya, mungkin orang hasut karena tidak mengkonfirmasi langsung mengklaim beliau itu kiai profesor kalau apa-apa pakai tangan kiri. Kira-kira pertanyaan sunnah rasulnya mana gitu. Beliau itu ya hanya corong Jawa itu berambang, agak nangis tapi tidak sampai keluar air mata itu berambang. Terus dia bilang gini ke saya, Mas, seharusnya gimana Mas Pak? Ya kalau Pak Zain ingin jadi wali ya tidak usah menjelaskan. Kalau Pak Zain ingin menjelaskan berarti ingin diakui makhluk. Tapi kalau nggak dijelaskan mereka salah paham terus. Tapi cepat jadi wali karena sudah mulai mengabaikan apa kata mereka. Tapi kalau menjelaskan ya nggak, ya lama jadi walinya. Tapi bagusnya orang nggak salah paham. Aja ini tertawa totok. Jadi wali apa enggak? Jadi saya tuh lama sekali sekamar dengan beliau ada di badan wakaf ya Mas Fajar ya. Badan wakaf yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor kan kosong. Oleh itu kita tempati sama Pak Zaini bertahun-tahun tiap hari diskusi. Dan enggak pernah ceritanya beliau itu penting. Karena senang guyon, memang khasnya ulama itu senang guyon. Kemarin saya ketemu Pak Kures. Beliau cerita, saya ini punya idola Gus Pak. Kalau manggil saya Gus kadang ya Pak. Dulu beliau doktor filsafat. Lama-lama jadi Syekhul Azhar. Itu kalau ke kuliah pakai bis ya. Kata Pak Kures pakai bis. Suatu saat di Al-Azhar itu kan beda dengan di yang lain ya, agak-agak modern. Si gurunya ini, beliau itu karena banyak yang berdiri, beliau duduk, ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah duduknya dikasihkan perempuan. Perempuannya itu pakai pakaian yang agak minim, agak seksi lah, agak minim. Terus si Syekhul Azhar tadi, saat itu belum Syekhul Azhar, punya dua permen. Ini ceritanya Pak Kures, punya dua permen terus. Yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan, masih ditawarkan. Silakan Mbak, kamu milih yang mana? Milih yang pasti itu. Padahal bukanya itu supaya lebih gampang. Ternyata milih yang masih bungkusan. Kenapa Mbak? Ya ini lebih steril karena pakai pembersih. Oh iya iya. Itu pelajaran itu. Terus Pak Kures nantang saya. Kita punya enggak cerita tandingan? Wah kalau saya kebalikannya Pak. Di kereta itu ada Cina. Enggak khitan ya. Ketemu sama kiai-kiai kampung. Kenapa khitan? Enggak khitan juga sama gini-gini gitu. Terus saya dikasih pisang. Terus dimakan dikupas dulu. Kok udah langsung aja. Terus kata Pak Kures. Nah ternyata sama Pak Zaini sama Pak Kures itu dibalik ke profesorannya. Ceritanya itu ya guyon terus. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius, tapi dibalik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu tidak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena gak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya, di kitab banyak lah kita. Masyur itu suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi. Karena sudah sepuh, beliau pamit kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sebut. Kata Nabi, ya tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. Lah milan naki alab ninakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sebut tadi namanya anak unta itu ya kecil. Wama faltu bim ninakoh, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Lalu beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta. Ya tapi cerita saja. Meskipun tua juga anaknya unta. Jadi agama itu rileks.
Ibrahim, kembali lagi ya karena syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang, karena beliau ya, umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Dia, beliau yakin penting nyawa panjang, umur panjang. Allah tidak jawab ke apa. Satu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, apa itu? Anggur. Itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, gak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Ujarnya Nabi Ibrahim, ya, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, meng-cancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh gitu. Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban, terus masuk kamar, oh jawab tuh Gusti jenengan, terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, dungo ngarani, ya tua ya tetap sehat, tetap wah itu. Itu lebih ribet itu. Iya, jadi karena doa itu kalau enggak diperjelas itu ya repot. Ini cerita ya cerita. Supaya kita berislam itu ceria. Saya bangun itu meskipun kayak top senangannya kayak guyon bapak saya, tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal, ini cerita ya, mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali, disebut bab kodak. Saya pernah menjumpai tiga kiai besar, Bu Ufa, tiga kiai besar, kiai top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri itu misalnya, atau siapalah dengan perempuan. Itu kalau di Arab itu senangnya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan kurbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja. Itu si Kiai Tiga tadi gak ngefek, malah tanya gini, lo apa perempuannya cantik? Wah cantik sekali bah, cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu ya pertama iskal. Ini kiai kok bakas orang apa? Cantik. Orang ayu ya. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi ya, yang gosip ini gak kiai, yang pembisiknya ada kiai, yang gosip ini gak kiai. Cuma kiai tiga ini posisi mendengar. Saya malah tanya cantiknya tadi. Singkat cerita seorang itu pulang bilang gini, Gus. Itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu, saya ikut kodab, saya ikut menuduh orang lain zina, itu dosa besar. Selain itu saya kiai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan gak bicara nuduh, jadi guyon tadi. Jadi guyonnya itu karena kalau kiai tadi bilang iya artinya mengiyakan, dan larnya kodab punya dosa besar karena nuduh orang lain zina. Diperparah dia kiai besar, kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi, tapi ya. Maka dialihkan tadi, loh ayo nucung. Sampai segitunya kearifan-kearifan.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Wah, Sul, makin kesini staminamu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping. Dodor emping.
1: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu membeli

0: daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus tertung. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Manduvitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari rayakan dengan hati bersih.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Udah. Kau beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Sayang. Aku emang belum bisa kasih apa-apa. Ya udah, jika kamu bersama aku enggak bahagia, kejar yang kamu anggap sempurna.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

request dari Abah Syahri. Ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng Multi Projobang dan juga Cumi-Cumi, bakal dilantunin ada Sherly K D I D.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 310 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal, karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutab, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pak.
1: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
0: Iya Pak, badan saya lagi nggak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja Pak, yang ada cepat capek.
1: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya nggak boleh, tapi nggak enak sama teman-teman yang lain.
0: Iya Pak, maaf, tapi gimana ya? Saya nggak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
1: Yaudah. Nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
0: Wah, itu kayak obat kuat ya Pak?
1: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
0: Oh, oke Pak, siap, nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
1: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
0: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
1: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
0: Baiklah, Kak.
1: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
0: Aduh, Paman.
2: Maaf, Paman.
0: Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
1: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
0: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
0: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayogyakarta.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam

0: PPI Panjaitan Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Rumah Sakit Umuhani Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan bengkel Samajaya Motor. Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, mah

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: hebat ya. Kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek. Padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya enggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867, 0812-1773-8867.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya ya, Pak ya?
2: Penyakitnya, coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: ngapain, Pa?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pa? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pa. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pa. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Udah ya, Pa. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin cling.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah cling. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin cling ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minum. Penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin V mata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal V mata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau V matanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.

0: aja nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah ibun papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih. Niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalaman nih, Pak, mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Optimus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale. Sekedhap kaliyan Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih.
2: Nggih.
1: Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih?
2: Nggih.
1: Rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: boleh nanya gak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari rayakan dengan hati bersih.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, sih, Papa. Kan nggak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari rayakan dengan hati bersih.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,3

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Gak ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: selalu di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati dekan Fakultas Kedokteran UGM, juga tri dari Profesor Zaini, Profesor Ova Amelia, yang terhormat Dr. Naini, Dr. Profesor Dr. Majarina Julia, dan semua yang hadir, termasuk teman kami Dr. Gulsikar, semua teman-teman kru, semua yang dari UGM, semua pendengar yang sangat saya hormati. Saya tidak akan cerita tentang perspektif kesehatan karena ini wilayah yang menangani kesehatan. Mereka lebih spesifik, lebih tahu. Tapi saya akan cerita tentang sejarah kurban. Tanggal 17 Juli yang lalu, kami pasowan Pak Quraish Shihab. Beliau adalah teman Profesor Zaini, abahnya Mbak Ufa ketika di Al-Azhar. Ketika Profesor SMA di sana, Pak Quraish, itu Pak Zaini kakak angkatannya. Jadi dekat sekali, dan alhamdulillah kemarin Mbak Najwa juga sambung langsung sama Profesor Ufa lewat adik saya, Mama itu. Dan ini itu Ufa, sangat penting ya. Jadi kalau dalam tradisi agama itu, silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini, berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia. Karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh, diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya gak jelas, apa dengan tanda petik, apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu gak dilawan, tapi cukup diubah. Jadi makani demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy menunggu Ka'bah itu dulu sudah enggak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu, kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus kurbannya itu ya pasti perempuan oleh dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luyan itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan enggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu gak boleh dikawinkan, gak boleh pernah dikendarai, gak boleh pernah dipakai bajak apa sawah dan sebagainya. Semuanya sebab spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini gak memakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini, karena Ka'bah gak durian daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ila Allah, demi itu. Sehingga mereka bilang waqalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bi zalihim. Ini hewan kurban harus spesial, dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah ada benar dan jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali gak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim. Sehingga sisa-sisa makan-makannya masih, cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Hanya diganti oleh udhiyah. Nah, kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang paling, dengan tanda kutip, mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang. Paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Enggak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Masa itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat dia takdir punya putra, yaitu Ismail. Pas senang-senangnya jalan, pas senang-senangnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim lah. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, enggak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak saya. Sehingga cerita terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau nurut, bersama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing itu. Sehingga versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius, bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua, ini nanti gak perlu dipertanyakan. Nanti kalau UGM tanya, itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana? Yang tanya juga bid'ah, yang jawab juga bid'ah nanti. Karena itu wilayah yang kadang terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadang terjadi, mau kamu unggulkan yang mana, tetap aja yang terjadi hanya satu, mau sekelewat. Bid'ah dengan ijtihad solusi. Karena mau terjadi, ya kita uji coba. Kalau gak cocok yang A, ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah kelewat, mau gimana? Kalau salah ya salah aja kan. Versi kedua begini. Semoga versi kedua ini yang benar. Kalau ini benar, keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu idia itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Ya karena UGM ini lembaga akademik, nanti saya baca teksnya. Kalau bahasa Arabnya itu takdirnya. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan, tanya terbang gimana, ini ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, wakadalika nuri Ibrahim malakutas sama wajul arut, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Damirhum, habisi saja Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau. Matikan saja. Sama Allah diturutin. Jalan-jalan lagi sampai 3 kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau turun, diturunkan sama Allah. Sudah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi. Dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Lihat samrotu fu'ati, ini kekasih saya, putra saya, kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu tidak ingat, di malam kamu saya mi'rodkan, melihat hamba-hambaku, dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya, kamu enak saja minta dibunuh. Sengkerian gantian saya yang minta, kamu tidak nurutin gitu. Kamu pas minta saya tidak tak pikir, langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu mikir gitu? Tapi gua samrotu fu'adi, itu buah hati saya. Dan memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin, kamu enak saja nyuruh bunuh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya Mbak Ufa ini kalau guyonan di dunia kiai, kalau ada majikan bentak pembantunya yang salah meletakkan piring atau gelas, pasti cara berpikir, mesti pembantunya tidak cantik. Karena kalau salah tok kok dia cantik, itu mesti mikir. Enggak bisa orang bentak orang cantik gitu. Jadi sama, misalnya saya janjian sama Gus Fikar. Janjian, Gus datang hari Senin gini-gini, ternyata beliau gak datang. Kalau saya gak punya utang, gak atasan saya pasti marah, sudah janji kok gini-gini. Saya bisa marah itu sebetulnya sebabnya itu dua. Saya kecewa dan dia gak punya jasa. Tapi yang diomongkan hanya, wah semua kamu khulful adzi apa, gak tepat. Coba kalau ini atasan saya jadi dosen karena beliau misalnya. Saya punya utang beliau. Mau nyulayani janji apa kan? Ya betul nopo-nopo ya. Sama. Ada majikan mencintai pembantunya karena sangat cantik. Mana ada mencano piring. Omay dirubuh. Nah itu gak apa-apa. Sama. Makanya ada guyonan di dunia kia itu. Ada anak perempuan. Kan gak lazim ya. Perempuan pakai GL Pro kalau dulu. Mungkin sekarang pakai Ninja. Pakai celana jin. Sopo iki wong luput suwo itu. Siapa itu perempuan kok gitu? Niku ponane jenengan Mbah Astagfirullah. Muga-muga pangeran nyepuro. Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak karena keluarga. Nah, jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke okay, kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Toh yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya ya Allah ampuni. Sama-sama maksiat, yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Gak fair. Tidak fair. Nah, iya gak fair. Apa iya fair? Pikir. Makanya kalau ada guyonan, ya itu tadi. Ada supir salah dimarahin, pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah megang kertu, si pajikannya punya apalah gitu, simpanan gitu. Wah, ini
0: megang. Berani marah enggak tuh? Ini dokter kelik juga teman saya.
1: Itu pengalaman sekali. Jadi itu guyonan kiai. Makanya jadi manusia itu enggak pernah adil sebenarnya. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu, maka anal insanu dzaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia tidak nabi, itu ya mesti ada dalilnya. Makanya kalau dalam kitab hikam diterangkan, kitab hikam itu kitab yang olah manusia. Itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris itu. Doanya mustajab laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan gitu. Sama di kampus ya gitu, kalau ada kampus besar yang lain pasti ke masjid terhalangi karirnya. Di semua. Sehingga orang supaya terus merasa salah. Rabbana dzalamna anfusana. Meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk kiai yang kalau ngelepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas, haji mabrur tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil, pernah dengerin masyarakat. Itu ngenes ketika si kiai pidato tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Bukan apa ya kulo sepudi, kesungkulo raklar kaji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah saya jadi kiai kalau ngaji, orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang fakir sabar juga surga, orang yang sering dimarahin istri juga surga. Terus pokoknya surga lah terus. Sampai yang mau haji itu sebenarnya gimana kok bakas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan kata saya. Jadi artinya gini, ketika Anda muji ibadah haji, jangan kira yang ngenes tidak banyak, yang ngeluh juga banyak, karena mereka ada takdir gak mampu haji. Itu hebatnya Islam. Islam juga datang dengan solusi-solusi. Misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin. Orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit juga sama dengan umroh. Jadi karena gak semua orang itu mampu haji. Jadi itu Islam. Jadi nanti tak bacakan, jadi versi kedua itu Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hambaku. Nah, Islam ini kata Allah anit tabi amillata Ibrahim hanifa. Referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita Alhamdulillah punya sejarah Wali Songo, saya punya orang tua Kiai Nur Salim itu sayang sekali sama umat Bahmun juga gitu. Saya sama Profesor Zaini itu sudah mulai tahun 2000 terus setiap hari ketemu juga enggak pernah kecewa. Beliau itu pernah disalahpahami, mungkin Bu Ova belum dengarin. Pernah disalahpahami karena beliau itu tangan kanannya kan agak kuat. Jadi kalau ngambil-ngambil papa itu pakai tangan kiri. Itu pernah disalahpahami ya, mungkin orang hasil karena tidak mengkonfirmasi langsung mengklaim beliau itu kiai profesor kalau apa-apa pakai tangan kiri. Kira-kira pertanyaan sunnah rasulnya mana? Beliau itu ya hanya corong Jawa itu berambang, agak nangis tapi tidak sampai keluar air mata. Tapi berambang. Terus beliau bilang gini ke saya, "Mas, seharusnya gimana Mas Pak?" Ya kalau Pak Zaini ingin jadi wali ya tidak usah menjelaskan. Kalau Pak Zaini ingin menjelaskan berarti ingin diakui makhluk. Tapi kalau enggak dijelaskan mereka salah paham terus. Tapi cepat jadi wali karena sudah mulai mengabaikan apa kata mereka. Tapi kalau menjelaskan ya enggak. Ya lama jadi walinya, tapi bagusnya orang enggak salah paham. Pak Zaini tertawa tortok. Jadi wali apa enggak? Jadi saya itu lama sekali sekamar dengan beliau ada di badan wakaf ya Mas Fajar ya. Badan wakaf yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor kan kosong. Nah itu kita tempati sama Pak Zaini bertahun-tahun tiap hari diskusi. Dan gak pernah ceritanya beliau itu penting. Ya senang guyon, memang khasnya ulama itu senang guyon. Kemarin saya ketemu Pak Kures, beliau cerita saya ini punya idola Gus Pak. Kalau manggil saya Gus kadang ya Pak. Dulu beliau doktor filsafat, lama-lama jadi Syekhul Azhar. Itu kalau ke kuliah pakai bis, kata Pak Kures pakai bis. Suatu saat di Al-Azhar itu kan beda dengan di yang lain ya, agak-agak modern. Si gurunya ini, beliau itu karena banyak yang berdiri, beliau duduk, ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah duduknya dikasihkan perempuan. Rumahnya itu pakai pakaian yang agak minim, agak seksi lah agak minim. Terus si Syekhul Azhar tadi, saat itu belum Syekhul Azhar, punya dua permen. Ini ceritanya Pak Kures, punya dua permen terus. Yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan, masih ditawarkan. Silakan Pak, kamu milih yang mana? Milih apa sih? Padahal bukanya itu supaya lebih gampang. Ternyata milih yang masih bungkusan. Kenapa Pak? Ya ini lebih steril karena pakai bungkusan. Oh iya iya. Itu pelajaran itu. Terus Pak Kures nantang saya, kamu nyangka cerita tandingan? Wah kalau saya kebalikannya Pak. Di kereta itu ada Cina yang khitan ya, ketemu sama kiai-kiai kampung. Terus, kenapa khitan? Gak khitan juga sama gini-gini gitu. Terus dikasih pisang, terus dimakan, dikupas dulu, kok udah langsung aja. Terus kata Pak Kures, nah ternyata sama Pak Zaini sama Pak Kures itu dibalik ke profesorannya. Ceritanya itu ya guyon terus. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius, tapi dibalik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu gak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena gak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya, di kitab banyak lah gitu. Masyur itu suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi. Karena sudah sepuh, beliau pamit lah kira-kira jam segini, pamit ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sepuh. Kata Nabi, "Nah, tenang saja di sini. Nanti pulang kamu udah jalan kaki. Lah milan naki alab ninakoh. Nanti kamu tak naikkan anaknya unta." Pikirannya orang sebut tadi namanya anak unta itu ya kecil. Wama faltu bibninakoh. Apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Lah beliau ngaji lama. Ya dikasih unta tua itu. silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta. Ya tapi cerita saja. Meskipun tua juga anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim, kembali lagi ya karena syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang. Karena beliau ya, umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Dia, beliau yakin penting nyawa panjang, umur panjang. Allah tidak jawab ke apa. Satu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, apa itu? Anggur. Itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, gak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Ucapnya Nabi Ibrahim, ya, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, meng-cancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh. Gitu. Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban, terus masuk kamar, oh jawab toh Gusti jenengan, terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak. Dungo ngarani, ya tua ya tetap sehat, tetap. Wah, itu. Itu lebih ribet itu. Iya, jadi karena doa itu kalau gak diperjelas itu ya repot. Ini cerita ya cerita. Supaya kita berislam itu ceria. Saya bangun itu meskipun ketop, senangannya di guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal, ini cerita ya, mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali, disebut bab qadzab. Saya pernah menjumpai tiga kiai besar, Bu Ova, tiga kiai besar, ketop semua. Di majelis itu ada gosip, bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri misalnya, atau dengan siapalah, dengan perempuan. Kalau di Arab itu senangnya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan kurbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja. Itu si Kiai Tiga tadi gak ngefek, malah tanya gini, lo apa perempuannya cantik? Wah, cantik sekali mbak. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu yang pertama iskal. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik, orang ayu ya. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi, ya yang gosip ini gak kiai, yang pembisiknya ada kiai, yang gosip ini gak kiai. Cuma kiai tiga ini posisi mendengar. Tapi malah tanya, cantiknya tadi. Sehingga cerita seorang itu pulang bilang gini, Gus.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian, mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan, ih. Gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian, biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Idul Adha bukan sekedar tentang kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Semoga semangat berbagi di Hari Raya Kurban membuat hidup kita semakin penuh rasa syukur. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: suka pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamat pundi? Mbak
2: Jono, Pegane Lestri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri apa?